boleh kita kena lima dah air di walau. Kita jual dengan harga. Kena barang aja ni. Kena air. Dan kalau dia ni kena. Kalau dia jadi. Warna diri. Kena air.